hej och halli hoj, oh ho. Kionia och pua rose i honi kolana. Himili vili hoj, noka malahimi. Na malahimi hoj, oh ho. Ika maina, ua noho, ia hoj.